Rainzashang TV sengen rupal hende tenengle chende yang harjin ngin abal hende gen hilam de chomdig ran hendun yel ngaina tenengle chende chomdig pa dang hendun ba do martia bin

Sintro nama tsukwa, tsamdi libdi yina, tengdi ngan tsu shiri kengchep si me le tsin, sintro si. Siamla nama lingge tsu mutu je, ngan tsu tinglam to kuti shubi, ni tsin shimba nama, sintro nama shu.

0: རེད དེ རྒྱུ དུ ང གེ དུ
1: གོང སན ཆན ཅི པོ ཉ
2: སེང གི ཇ ཁི དེ ལེ ད ད ཁེ རོ ནེ སེང གི ནོ ཡོ པན དེ ནེ ཅོ ལོང ཅ ཉན ཅ ཤི ཅབ ལེ ཁོ ཕེ ཁེན ཐ ལམ ཅི ཁམ ཁེ ལེ ཅེ ཅོང སན ཅན ཅ ཕོ Songsum Chenje Ponya Jibi Lechen De Jinni, Ngachi Tengge Chuchin Chujie Ba Chuchi, Gongchung Sandur Chungwi Deshi Chitam Jitong, Piji Chien Chengzong La Shimi Da Chola, Zidu Denbi Maung Tong, Zhuhami Ri Shata Labuchi Pundela Yongzi Shichu.